Hey Cyberpone and FM, this is the Rocky Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes Rockstar, masih ditemani dengan Aurel. Selamat pagi Rockstar, buat kamu yang baru stick around di 87,8 FM ya Rockstar ya. Lagi ngapain ini, boleh dong dikabarin Aurelnya gitu kan ya, melalui DM at the Rocky Life Bali. Nah Rockstar, buat kamu yang belum makan gitu kan ya, karena bingung nih mau beli makan apa. Dan buat kamu juga nih pencinta sushi atau makanan Jepang, bisa banget ya untuk ikut ke Four Hands Safe Collaboration yang diadakan pada tanggal 10 dan 11 Juli 2026 nanti di Hamabe Japanese Restaurant The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ya Rockstar, kali ini The Westin Resort Nusa Dua Bali menghadirkan kolaborasi yang eksklusif nih antara Soul Chef dari Hamabe Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali dengan chef, yaitu dengan Chef Felix Iriandi. Kemudian ini seorang head chef dari Tsuné Japanese Restaurant Sanur, yaitu ada dari Chef Niluh Tia Dewi. Kolaborasi ini keduanya berfokus ya pada keotentikan resep, kreasi, teknik, dan kreativitas nih Rockstar. Nah di Four Hands Chef Collaboration ini nanti kita bisa mencoba langsung nih menu-menu eksklusif dari kedua chef tersebut. Mulai dari Hamachi Carpaccio, ada Japanese Scallops Spicy Tempura Maki, ada Flathead Lobster, Sumatra Snapper Tiratido, Black Cod Miso, Pork Chop, Hayubaya Yaki, dan masih banyak lagi ya Rockstar ya. Dan gak hanya itu, dengan konsep ini juga kita bisa menikmati interactive dining experience, yaitu special tempayaki menu. Nah jadi tunggu apa lagi Rockstar, cus segera reservasi sekarang dan cek untuk info lengkapnya dengan follow at hamabe.bali, juga at westinbali di Instagramnya. Sekali lagi jangan lupa untuk cek Instagram at hamabe.bali dan juga at westinbali di Instagram.

It's even for 11. This is The Rockin' Life by your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar, pagi hari ini masih ditemani dengan Aurel ya, Rockstar ya. Gimana kabar kamu? Semoga kamu masih dengan keadaan baik, sehat, dan yang pasti berbahagia, Rockstar ya. Buat kamu yang baru bangun, selamat pagi Aurel ucapkan. Kemudian yang sedang olahraga, semangat selalu. Yang sedang bersih-bersih juga, gak kalah semangatnya. Atau mungkin yang sedang bekerja di pagi hari ini, walaupun hari Sabtu weekend gitu ya, Rockstar ya. Semangat selalu, semoga pekerjaannya cepat terselesaikan ya, Rockstar ya. Oke, buat kamu juga yang di jalan, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut, semoga kamu selamat sampai tujuan. Rockstar, pas banget nih buat kamu yang pengen ditemenin hari-harinya dengan lagu-lagu yang oke, enak, asik. Boleh banget untuk segera request bersama dengan Aurel ya, melalui DM Instagram The Rockin' Life Bali. Dan untuk sekarang ini sudah ada pesan yang masuk, asik, dari Kak Juni dari Instagram yang telah merequest lagu dan ingin menitipkan salam. Jadi langsung aja deh Aurel bacain gitu kan ya isi pesannya. Halo, selamat pagi Kak, mau request dong lagunya Clean Bandit yang Rockabye, dan mau lagu ini untuk teman aku Lisa, semoga semangat kerjanya untuk hari ini. Wow, terima kasih banyak ya Kak Juni ya, karena telah menitipkan salam dan ditunggu lagunya akan segera naik ya. Dan Kak Juni buat temennya semangat juga ya, selalu bekerja di hari Sabtu ini ya, yang dimana kita biasanya butuh istirahat. Tapi gak apa-apa Rockstar, demi cuan, demi duit, kita akan lakukan apa saja, asik. Tapi kalau ngomongin Lisa Blackpink gitu ya Rockstar ya, selalu ada aja bikin heboh nih Rockstar, mulai dari musiknya, fashion, sampai dunia beauty. Nah, kali ini Lisa kembali mencuri perhatian nih lewat penampilannya di Bangkok. Ada apa sih? Yuk kita bahas dulu ya Rockstar ya. Jadi Lisa Blackpink baru saja menghadiri event dari Shiseido Ultimate Studio di Central World Bangkok, Thailand, sebagai global ambassador dari Shiseido. Kehadirannya langsung disambut ribuan penggemarnya ya Rockstar ya, yang membadati area acara tersebut. Lisa juga tampil nih dengan gaun putih yang off shoulder yang langsung ramai dibahas di media sosial. Nah, untuk event ini merupakan bagian dari pop-up experience yang berlangsung mulai dari tanggal 1 Juli hingga 9 Juli 2026 nanti. Menariknya lagi nih Rockstar, di acara tersebut Lisa juga sempat bertemu dan berfoto bersama aktris-aktris Bollywood, dan momen ini tuh langsung menjadi viral dan disebut sebagai disebut oleh para penggemarnya gitu kan ya, sebagai salah satu crossover paling ikonik tahun ini. Nah, gak heran ya Rockstar ya kalau Lisa terus bisa dipercaya menjadi wajah dari berbagai brand global. Selain karir musiknya yang terus bersinar nih, pengaruhnya di dunia fashion dan beauty juga makin kuat. Kalau kamu sendiri Rockstar, lebih suka lihat Lisa di atas panggung atau di event-event fashion dan beauty seperti ini? Boleh dong dikasih tahu jawaban kamu di Instagram @rockinlifebali.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

107.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar masih ditemani dengan Aurel di pagi hari kamu ini. Semoga kamu dengan selalu keadaan yang sehat, berbahagia, dan juga bersemangat ya Rockstar ya. Baru saja Aurel memutarkan lagu Leri Yuvie and Nunu Mengejar Mimpi. Jadi buat kamu yang sedang merasa hatinya gundah gundara, gak apa-apa ya Rockstar ya. Untuk sekarang, untuk saat ini, mungkin cinta kamu itu belum bisa tercapai gitu ya. Tapi siapa tahu kamu bisa menemukan yang lebih baik, yang jauh lebih baik lagi. Jangan putus asa, jangan tidak bersemangat lagi. Selalu semangat, selalu percaya bahwa yang baik itu akan datang secepat mungkin. Asik. Iya Rockstar, bagaimana pagi hari kamu ini? Yang sedang melakukan kegiatan apapun itu, semangat selalu. Dan buat kamu yang weekendnya ini bingung mau diajak kemana sama pacarnya, atau mungkin bingung nih mau ngajak keluarganya kemana, dan kamu juga suka makanan-makanan Jepang, pas banget nih Rockstar. Akan ada event For Hand Save the Collaboration yang akan diadakan pada tanggal 10 dan 11 Juli 2026 nanti di Hamabe Japanese Restaurant The Westin Resort Nusa Dua Bali. Yes Rockstar, kali ini The Westin Resort Nusa Dua Bali menghadirkan kolaborasi eksklusif antara Soul Chef dari Hamabe Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali, yaitu Chef Felix Irayandi, dengan Head Chef dari Tsuné Japanese Restaurant Sanur, yaitu Chef Niloh Tia Dewi. Nah, mereka ini melakukan kolaborasi untuk berfokus pada keotetikan resep, kreasi, teknik, dan juga kreativitas. Di Four Hand Chef Collaboration ini, kita bisa juga mencoba langsung menu-menu eksklusif dari kedua chefnya, mulai dari Hamachi Carpaccio, Japanese Scallops, Spicy Tempura Maki, Flathead Lobster, Sumatra Sniper Tiradito, Black Cod Miso, Pork Cod Hayubaki Yaki, dan masih banyak lagi ya Rockstar ya. Nggak hanya itu, dengan konsep ini, kita juga bisa menikmati interactive dining experience, yaitu special tempayaki menu. Jadi tunggu apa lagi Rockstar? Cus diajak pacarnya, keluarganya, sahabat, selingkuhan, jangan. Untuk segera reservasi ya. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, cek Instagram mereka dengan follow @hamabe.bali dan juga @westinbali. Sekali lagi, untuk sosial medianya atau Instagramnya, jangan lupa follow @hamabe.bali dan juga @westinbali di Instagram. Tapi Rockstar, sebelum Aurel lanjut untuk ke lagu berikutnya, ini ada yang request lagu nih dari Gung Abi. Terima kasih banyak karena telah merequest lagu. Dia merequest lagunya Justin Bieber Ghost. Pokoknya semangat terus buat Gung Abi. Dan titip salam juga katanya buat diri ini yang sedang apa ya, pokoknya selalu bersemangat aja. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker di rokok dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lu?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

87.9 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar, masih ditemani dengan Aurel di pagi hari ini ya, Rockstar ya. Buat kamu yang lagi di kantor, lagi di jalan, atau mungkin yang baru mulai kerja untuk hari ini, semangat selalu ya, Rockstar ya. Dimanapun kamu berada, dimanapun, apapun kegiatan kamu, pokoknya Aurel terus-terusan bilang untuk selalu semangat. Nah, siapa tahu ya, Rockstar ya, hari ini menjadi langkah kecil yang membawa kamu lebih dekat nih sama mimpi kamu. Nah, kalau ngomongin soal mimpi nih, Rockstar ya, ada satu kabar yang bikin bangga dari Indonesia pastinya. Ceritanya ini membuktikan kalau kerja keras dan keberanian buat mengambil jalan yang berbeda itu bisa membawa seseorang sampai ke panggung dunia. Yes, Rockstar, yuk kita bahas. Dilansir dari Liputan 6 ya, Rockstar ya, model asal Indonesia Fitness Warren Mahaputra baru saja mencuri perhatian setelah tampil di runway brand fashion mewah yaitu Zack News untuk koleksi Spring atau Summer 2027 di Corsica, Prancis. Dan menariknya, perjalanan fitness ini nggak dimulai dari dunia modeling loh, Rockstar. Nah, dulu ia tuh dikenal nih sebagai pemain basket dan bahkan pernah meraih gelar MVP DBL pada tahun 2018 saat masih bersekolah di Yogyakarta. Setelah sempat mempertimbangkan beasiswa basket dan juga kuliah di luar negeri, Fitness akhirnya memilih menekuni dunia modeling hingga berhasil menembus runway internasional. Nah, penampilannya pun menjadi bukti nih bahwa talenta Indonesia mampu bersaing di industri dunia fashion. Dan jadi buat kamu nih, Rockstar, yang lagi kerja, berangkat kerja tuh lembur, yang sedang berjuang pokoknya mengejar mimpi, pokoknya jangan takut ya, Rockstar ya, kalau perjalanan kamu itu terasa berbeda dari rencana awal. Pokoknya tetap konsisten aja, terus belajar dan jangan pernah menyerah. Karena siapa tahu nih langkah yang kamu ambil hari ini ya, Rockstar ya, justru jadi awal dari pencapaian yang besar yang bikin nanti Indonesia bangga.

Hey, 7.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Yes, Rockstar, sudah menunjukkan pukul 10 pagi yang dimana Aurel sudah harus berpamitan nih dengan kamu, Rockstar. Aurel ucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan Aurel ya di 87.8 FM. Semoga dengan playlist yang tadi kamu bisa terhibur, kerjamu makin semangat, olahragamu makin semangat, bersih-bersihnya juga ya makin bersih. Yang lagi di jalan, sekali lagi hati-hati di jalan.

0: yang sedang bekerja, semangat selalu. Yang sedang melakukan kegiatan apapun itu, semangat pokoknya. Dan yang baru bangun, hi, good morning, Aurel ucapkan. Oke deh, Dokter, aku kayak gitu, saatnya Aurel berpamitan. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tapi kamu, buat kamu nih yang pengen mendengarkan lagu-lagu dari The Rockin' Life Bali, tenang aja, kalau bisa terus stay tune di 87,8. Dan tunggu aja nanti sudah ada penyiar yang akan datang menghibur kamu di siang hari ya, Rockstar ya. Kalau gitu saatnya Aurel pamitan dulu. Have a rocking weekend. Dadah, bye bye.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya, kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

This is your number one last talent, entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak sih kamu mikir gitu, Rockstar, kalau kamu butuhnya bukan sekedar apa ya, badan yang bagus, baju yang bagus, tapi kamu juga butuh gaya hidup yang bagus. Nah, pas banget nih, karena Arete Sports Complex ada di Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu, akhirnya hadir buat kita. Jadi Arete Sports Complex ini adalah perpaduan tepat buat gabungin konsep olahraga, wellness, dan gaya hidup aktif rockstars di Bali. Dirancang dengan ekosistem lengkap, mau lifestyle, networking, dan juga tentunya banyak fasilitas olahraga yang ada di dalamnya. Grand openingnya hari Minggu 5 Juli 2026, lo bisa datang dengan banyak kegiatan yang bisa kita ikuti. Ada fun run, ada Hyrox Experience Class, ada padel competition, dan juga ada promo day pass facial yang bisa menjadi pengalaman lengkapnya fasilitas dari RT Sports Complex. Dan untuk promo membership grand opening, ini juga ada banyak nih, banyak benefitnya yang bisa kamu dapetin untuk mulai gaya hidup aktif sekarang. Jadi cek info lengkapnya dan registrasi sekarang juga, sosial media silakan dicek di @aretesports.bali dan juga Palace Fit Ground. Sekali lagi aretesports.bali dan juga Palace Fit Ground. Dan Arete Sports Complex Grand Opening is supported by Pocari Sweat, Cleo Sojoy, Red Bull, Ransom Bali Uluwatu Resort and Spa, Rooster Fish, Sias Dental, Ciputra SMG Eye Clinic, Suite 5 Hotel, Pelari Hore, also The Rockin' Life Bali as media partner.

0: di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Mama perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Enemy rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy
1: dominant. Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di-PHK ke kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

Rockin' Life Bali, Deres Wardana masih nemenin kamu Rockstar, masih sampai di jam 4 sore. Baru jam 1 dan dimana kita akan ngobrol banyak banget gitu kan ya. Biasanya makan siang tuh isinya kaget-kaget gitu. Kadang pas kita buka kulkas kayak, ternyata habis. Pas kita ke dapur kayak, ternyata belum masak. Makanya makan di luar, tapi ini yang kagetnya beda. Seorang perempuan Amerika datang ke India, dia kaget karena dia bisa beli kontak lens di sana tanpa pakai resep. Jadi dia tuh ngaku kalau dia berangkat ke India lupa bawa kontak lens dan dia belanja nih kayak di mall aja gitu, tinggal ngasih resep dapat kontak lensnya dan harganya itu cuma sekitar 425.000 tanpa perlu nunjukin asuransi kesehatan kayak di Amerika dan tanpa pengawasan. Dia sekaget itu karena menurut dia beli kontak lens itu berhubungan sama kesehatan dan harusnya ada yang mengawasi. Cerita cukup kaget. Kalau beli kontak lens bisa bebas, jual beli alat kesehatan juga bisa bebas. Ada loh negara yang jual beli perkara. Itu ketahuan orang.

Rock in Life Bali. Dara Suwardana masih di sini Rockstar nemenin kamu sampai jam 4 sore. Udah mulai ngantuk-ngantuk. Terus kalau dengar sesuatu yang serius kayaknya beneran ngantuk gitu kan. Kayak aduh, enggak waktunya ngomongin serius. Cuman dari liputan 6.com nih ada satu manajer bank dari Korea Selatan. Jadi bahan berita setelah perbuatan tidak profesionalnya ketahuan di dunia pekerjaan. Karena dia nekat ngambil lebih dari 70 juta won atau setara 814,1 juta rupiah dari brankas di kantor cabang bank tempat dia kerja, terus diganti pakai duit mainan. Beritanya dari hari Jumat 3 Juli kemarin. Dan ini terungkap setelah pelaku mengakui perbuatannya. Dan ini juga memicu perhatian netizen. Kok bisa-bisanya gitu orang ngeganti duit pakai duit mainan? Kebayang orang yang nyimpen duit beneran, hasil kerja keras beneran, diganti pakai duit mainan. Kalau yang biasa saya dengar sih kerjanya bener-bener keras, bener-bener serius.

masih nemenin kamu Rockstar sampai jam 1 siang. Mau request bentar lagi ya, sabar. Sabar seperti kamu menanti jodoh. Karena jodoh itu kan datangnya bisa kapan aja katanya. Jangan sampai terlalu menuntut seperti seorang laki-laki di Cina yang saya baca di NDTV. Laki-laki marganya Gu dari Suciang. Jadi di awalnya mendaftar ke biro perjodohan, harganya daftarnya aja 200 yuan. Dan dia ditemuin sama seorang perempuan dari provinsi Shaanxi. Nah, biro perjodohan ini mengklaimnya adalah perempuannya sesuai kriteria yang dia pengen. Sehat, subur, tidak punya riwayat penyakit gitu kan ya. Dan bahkan mereka sempat video call nih, karena kan tempatnya jauh ya. Perkenalannya video call, abis itu yang banyak yang ngomong memang biro jodohnya. Tapi 9 hari setelah pernikahan, si laki-laki ini nuntut cerai. Dan dia minta duitnya dibalikin. Jadi duitnya itu dibalikin, dia mintanya uang kembali sekitar, kalau dihitung-hitung nih ya, 265 ribu yuan. Terus ada maharnya minta dibalikin, biaya biro jodohnya dibalikin, dan dia juga minta uang ganti rugi kompensasi. Dan karena setelah nikah dia tahu nih, dia baru tahu kalau si perempuan lagi ada penyakit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, si perempuan itu ternyata pas video call pakai filter. Dia merasa tertipu. Terus biro jodoh sendiri dianggap sudah ngasih laporan dan juga kepalsuan untuk masa depan seseorang. Nah, nih ini baru biro jodoh berbayar. Temen lo aja tuh bisa banget nipu. Temen, setemen deket bahkan. Minjem sekarang, bilang kembaliin seminggu lagi, seminggu diminta, dia yang galak, kita yang takut.

This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.

Zumbo FM, this is your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Jaros Wardana, masih nemenin kamu rockstar sampai jam 4 sore. Dan udah oke buat kamu request? Silakan WhatsAppin kita 0811-3807-878, telepon 7502-005, dan juga mention The Rockin' Life Bali. Ini emang ya, kalau hasrat kita untuk makan, minum, tapi rasanya mager, mungkin kita butuh seseorang yang bisa menemani. Mungkin kita butuh seseorang yang bisa memberikan kita pelayanan maksimal. Ah, seperti apa? Mungkin seperti maid-maid yang ada di film kartun mungkin. Atau mungkin orangnya butuh pengabdian khusus. Ih, seperti apa? Karena ternyata dari soranews24.com di Jepang sendiri baru aja dibikin satu sekolah namanya Japan Maid School. Dan ini dibikin di bawah organisasi Butler Association Japan. Mereka menjamin bahwa lulusan sini akan menjadi butler profesional.

siap buat melayani. Luar biasa. Kan ada tuh yang slogan-slogannya melayani tapi belum tentu dilayani. Ada yang melayani tapi di belakang kita gosipin kita.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker di rock lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lu?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Wardana FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Deras Wardana masih nemenin kamu rockstar sampai di jam 4 sore nanti. Karena memang banyak dari kita yang kehidupannya dalam sehari-hari itu banyak ketidaksengajaan gitu kan ya. Seperti klaim seorang laki-laki yang dia asalnya dari luar negeri. Dia ada di Jepang, terus abis itu satu hari siang-siang dia datang nih, dia masuk ke kantor pos. Terus abis itu mendadak nyemprotin semprotan anti beruang. Karena di daerah sana, di Nagoya sana, memang lagi sering terjadi serangan beruang. Tapi laki-laki ini datang kantor pos malah nyemprotin semprotan anti beruang yang orang-orang jadi sesak nafas. Tidaknya dibilangnya ada 5 orang yang sampai harus dirawat di rumah sakit karena menghirup gas yang bisa katanya menghalau beruang tapi tetap berbahaya untuk jangka pendek untuk pernafasan gitu. Dia bilang itu gak sengaja, tapi gini nih, gak sengaja tapi lo datang ke kantor pos, lo nyemprotin itu ke ruangan, terus habis itu kabur. Namanya apa? Gak sengaja? Iya, gak sengaja. Gak sengaja jadi viral. Coba kalau gak viral, ya kan? Lo bilang aja, aduh maaf salah paham, aduh maaf, apa bisa diselesaikan kayak di sini pakai materai aja. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink.

87,8 FM, this is your number one of silent entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara suara DNA Rockstar nemenin kamu sampai di jam 4 sore nanti. Kalau mau request masih bisa loh. Bisa WhatsApp kita atau buka aja Instagram The Rockin' Life Bali. Kita sediain question box di situ, tinggal kamu isi pengen lagu apa, kan? Gak susah, gak seribet kalau kamu jalan-jalan malam tapi takut, mikir sendiri gak bisa. Terus, kalaupun bisa nyetir, belum tentu berani. Terus, pemandangannya, ya rumah padat lagi. Cuman kamu harus coba ke Jepang deh, karena barusan saya baca nih dari Sora News 24, nyebutin kalau ternyata ada West Japan Railway Company, di mana mereka baru aja membuat rute baru, di mana mereka jalan-jalannya itu malam. Malam karena di atasnya tuh keretanya panoramik, terus kamu bisa ngelihat bintang, ngelihat pemandangan gunung, city light. Bahkan tempat pemberhentiannya tuh ada tempat ramen-ramen ikonik. Luar biasa ya, cukup lucu. Hal-hal seperti ini bisa kita contoh, bisa kita ikutin, bisa kita lihat gitu seperti apa keseruannya. Ya, sekarang tinggal dipikir, rutenya mau kemana atau nabungnya pakai duit siapa.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @

Dia The Rockin' Life Bali. Dan suaranya masih di sini Rockstar, nemenin kamu sampai jam berapa ayo? Sampai jam 4 sore. Dan kita kalau ngelihat ya hasil pertandingan Piala Dunia, ada yang mengecewakan, ada yang menyenangkan. Tapi kamu tahu gak sih, kalau bola yang dipakai di Piala Dunia 2026 itu dibikinnya bukan di Amerika, bukan di Meksiko, bukan di Kanada, tapi di Indonesia. Nih dari detik.com, ternyata bola Piala Dunia itu dibikinnya di Madiun, Jawa Timur. Dan dibilangnya gini, bola Trionda ini dibikin karena Adidas

aparel olahraganya ini mempercayakan produksi bola resminya ke PT Global Way Indonesia, pabriknya di Kedung Rejo di Pilang Kenceng Madiun. Wow, luar biasa. Jadi person in charge-nya PT GWI Indonesia ini, Desi, membenarkan kalau pengerjaan mega proyek ini sudah selesai dikerjakan oleh pabrik mereka. Dan gak cuman itu, di tahun 2022 kemarin bola ini pun juga yang resmi ya, bolanya itu ternyata juga dibikin di Madiun,

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Life Bali. Nih, hey, Rockstar, lo milih buat investasi, tapi kalau weekend-weekend gini ngomongin investasi rada puyeng ya. Cuman, tahu enggak sih kalau pemain bola kesayangan banyak orang Cristiano Ronaldo ternyata dia pun jago investasi. Karena barusan saya baca satu artikel nih lumayan mengagetkan dari Architectural Digest. Jadi menyebutkan kalau Ronaldo itu punya banyak banget rumah di seluruh dunia, mulai dari Manchester, Inggris, kemudian dia punya rumah di Madrid, dia punya rumah di Madeira, Portugal, dia punya rumah di Lisbon, betulnya apartemen, dia punya villa di Turin, di Italia sana, kemudian ada apartemen mahal di Lisbon, villa di Marbella, Spanyol, ada rumah lagi di Quinta de Marinha, di Portugal, dan juga di Dubai pun dia punya tanah dan rumah. Luar biasa, ternyata udah ketahuan ya, setelah pensiun.

Rockin Life Bali. Kalau lo punya hobi gitu rockstar, jangan sampai hobi lo itu merepotkan orang lain. Merepotkan kantong aja gak boleh. Ini ngerepotin orang lain gimana ceritanya? Jadi, satu artikel dari detik.com menyebutkan kalau ada laki-laki di Cina, namanya sih gak disebutin ya. Jadi, dia ini ditangkap polisi karena laporan dari tetangganya. Tetangga laporannya itu cukup aneh. Si laki-laki ini dituduh sering banget bikin listrik apartemen mereka jeglek dan tagihannya naik berkali-kali lipat. Setelah diselidiki, ternyata si laki-laki ini memelihara 309 ular di apartemennya. Dan dia mengembangbiakan ularnya di sana. Dia bilang sebenarnya dia suka ular, awalnya 2014 cuma punya 4. Terus akhirnya jadi beratus-ratus karena dia ternakin. Dan dia konsultasi sama seorang dokter hewan ahli ular. Dan dia bilang, kalau ularmu pengen bahagia, bikin suhu udara antara 20-30. Dan juga dibikin lembab. Akhirnya dia pakai pelembab ruangan, dia pakai AC yang bisa diatur-atur naik turun berdasarkan jam. Dan ini bikin tagihan listriknya jadi banyak, pakai banget. Akhirnya tetangga protes, ditangkap. Polisi datang, 309. Lo bayangin nih, sewa apartemen dengan 309 ular. Apakah dia tidur bersama ular atau ular yang dibilang tidur bersama dia?

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

gua akhirnya ingat. Gimana rasanya rockstar kalau lo di makan gitu kan ya? Makan. Kalau makan pakai dua tangan tuh rasanya emang nikmat, ya kan? Tapi gimana kalau disiapinnya sama empat tangan? Nih, Forehand Chef's Collaboration di 10 dan 11 Juli 2026 di Hamabe Japanese Restaurant The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ini adalah kolaborasi eksklusif dari dua orang paling kece dalam masakan Jepang. Yang pertama ada sous chef dari Hamabe Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ada Chef Felix Iriandi dan juga Head Chef dari Sune Japanese Restaurant Sanur, Chef Niluh Tiadewi. Jadi kolaborasi keduanya berfokus pada keotentikan resep, kreasi dan teknik dan juga kreativitas. Di Forehand Chef Collaboration ini kita akan nyobain langsung menu eksklusif dari kedua chef, Hamachi Carpaccio, kemudian ada Japanese scallops, ada spicy tempura maki, ada flathead lobster, ada Sumatra sniper tiradito, ada black cod miso, ada pork chop hubayayaki, dan masih banyak lagi. Gak cuman itu, konsep ini juga kita bisa nikmatin interaktif dining experience, yaitu special teppanyaki menu. Jadi kamu harus reservasi sekarang. Buruan cek info lengkapnya, follow @hamabe.bali, juga @westinbali di Instagram, sekali lagi @hamabe.bali dan juga @

0: bentar-bentar, tangan jadi banyak. Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Ketika awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di-PHK ke kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

It's a Word FM. This is your number one lifestyle and entertainment media. Itu gue Akin Live Bali. Gimana rasanya rockstar kalau lo dimakan gitu kan ya? Dimakan. Kalau lo makan pakai dua tangan tuh rasanya emang nikmat, ya kan? Tapi gimana kalau disiapinnya sama empat tangan? Nih, Four Hand Chef's Collaboration di 10 dan 11 Juli 2026 di Hamabe Japanese Restaurant The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ini adalah kolaborasi eksklusif dari dua orang paling kece dalam masakan Jepang. Yang pertama ada sous chef dari Hamabe Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ada Chef Felix Iriandi dan juga Head Chef dari Sune Japanese Restaurant Sanur, Chef Niluh Tiadewi. Jadi kolaborasi keduanya berfokus pada keotentikan resep, kreasi dan teknik dan juga kreativitas. Di Four Hand Chef Collaboration ini kita akan nyobain langsung menu eksklusif dari kedua chef, Hamachi Carpaccio, kemudian ada Japanese scallops, ada spicy tempura maki, ada flathead lobster, ada Sumatra sniper tiradito, ada black cod miso, ada pork chop hubayayaki, dan masih banyak lagi. Gak cuman itu, konsep ini juga kita bisa nikmatin interactive dining experience, yaitu special teppanyaki menu. Jadi kamu harus reservasi sekarang. Buruan cek info lengkapnya, follow @hamabe.bali, juga @westinbali di Instagram. Sekali lagi, @hamabe.bali dan juga @westinbali di Instagram. Take a seat, right over there, sat on the stairs, stay or leave.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, JJ, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak sih kamu mikir gitu, Rockstar, kalau kamu butuhnya bukan sekedar apa ya, badan yang bagus, baju yang bagus, tapi kamu juga butuh gaya hidup yang bagus. Nah, pas banget nih, karena Arete Sports Complex ada di Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu, akhirnya hadir buat kita. Jadi Arete Sports Complex ini adalah perpaduan tepat buat gabungin konsep olahraga, wellness, dan gaya hidup aktif rockstars di Bali. Dirancang dengan ekosistem lengkap, mau lifestyle, networking, dan juga tentunya banyak fasilitas olahraga yang ada di dalamnya. Grand openingnya hari Minggu 5 Juli 2026, lo bisa datang dengan banyak kegiatan yang bisa kita ikuti. Ada fun run, ada high rocks experience class, ada padel competition, dan juga ada promo day pass facial yang bisa menjadi pengalaman lengkapnya fasilitas dari RT Sports Complex. Dan untuk promo membership grand opening, ini juga ada banyak nih, banyak benefitnya yang bisa kamu dapetin untuk mulai gaya hidup aktif sekarang. Jadi cek info lengkapnya dan registrasi sekarang juga, sosial media silakan dicek di @aretesports.bali dan juga Palas Fitground. Sekali lagi, aretesports.bali dan juga Palas Fitground. Dan Arete Sport Complex Grand Opening is supported by Pocari Sweat, Cleo Sojoy, Red Bull, Ransong Bali Uluwatu Resort and Spa, Rooster Fish, CS Dental, Ciputra SMG Eye Clinic, Sweet 5 Hotel, Pelari Hore, also The Wakil Life Bali as media partner.
1: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
3: Jay Young!

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: For me too.
1: Hai Citylinkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama Citylink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi Citylink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg, jadi nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi Citylink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal penerbangannya dan rencanakan perjalanan kamu di aplikasi Citylink dan klik citylink.co.id. Better fly Citylink.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long, all day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.

0: bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

U T R L. Where everyone can be a rock star.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Dik.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

Guess I'm a bad liar.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali.

0: therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

Hai City Linkers, masih bingung mau kemana saat liburan sekolah atau weekend nanti? Kalau ingin cari suasana baru, Jakarta bisa jadi pilihan yang seru untuk dikunjungi. Mulai dari berburu kuliner favorit, menikmati berbagai event dan hiburan, sampai staycation di hotel-hotel pilihan, semuanya ada di Jakarta. Sekarang, terbang setiap hari dari Bali ke Jakarta semakin nyaman bersama CityLink. Harga tiket mulai dari 1,6 jutaan aja, kamu bisa menjelajahi lebih banyak pengalaman seru di ibu kota. Khusus member Link Miles yang melakukan pemesanan langsung melalui website atau aplikasi CityLink, kamu akan dapat gratis bagasi sampai 20 kg. Jadi, nggak perlu khawatir membawa oleh-oleh buat keluarga. Yuk segera rencanakan perjalananmu dan cek jadwal penerbangan di aplikasi CityLink atau kunjungi citylink.co.id. Sekali lagi, cek jadwal.

0: Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

87.8 FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar, hari ini itu World Badminton Day, hari bulu tangkis sedunia. Lo kepikiran gak, by the way, kenapa sekarang semua orang tiba-tiba main padel? Dulu semua ada masanya tuh, di mana teman-teman kita pada main tenis. Padahal dulu waktu kecil, kita main bulu tangkis semua. Di gang, di garasi, di lapangan sekolah. Gue rasa jawabannya bukan karena tiba-tiba semua orang jatuh cinta sama padel ya, tapi karena circle-nya di sana, teman-temannya di sana. Karena jujur aja ya Rockstar, kita olahraga itu bukan selalu karena suka olahraganya, tapi karena kita suka sama orang-orang yang ikut main. Dulu bulu tangkis rame karena semua anak komplek main bulu tang. Sekarang padel rame karena semua orang kantor main padel. Olahraganya yang ikut orangnya, bukan sebaliknya. Jadi Rockstar, lo main padel karena emang suka padel atau karena ada orang yang lo suka ikutan main padel? Gak harus jujur ke gue, jujur aja ke diri sendiri dulu.

Listening to the Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Lo pasti tahu kan, akun-akun yang suka spilling baju artis. Ini outfitnya siapa, belinya di mana, harganya berapa. Dan kita semua senang-senang aja liatnya. Tapi belakangan ini ada fenomena baru nih. Ada akun yang ngelakuin hal yang sama, tapi bukan ke artis, ke pejabat publik. Bedah outfit mereka, harga tasnya, jam tangannya, semuanya deh. Akun itu sekarang udah gak bisa diakses. Nah, jadi gimana nih sebenarnya batasannya? Artis yang endorse, mereka emang transparan by choice. Ada dealnya, ada tag-nya. Yang spill baju pejabat, itu beda cerita sih. Tapi pejabat publik itu digaji dari uang rakyat rockstar. Jadi sebenarnya gaya hidup mereka itu urusan publik atau urusan pribadi. Dua sisi yang sama-sama punya argumen kuat. Jadi menurut lo, rockstars itu namanya apa? Doxing kah? Atau itu namanya transparansi?